0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1, 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 2308 5231 dengan extension 703.

Dan Anda juga bisa telepon di extension 712, Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk sekretariat layanan konsultasi hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, subsidi kegiatan seni budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, sekarang sudah 30 Agustus. Berarti besok anak-anak kita sudah mulai masuk sekolah. Wow, sudah masuk sekolah. Berarti kita senang apa? Kita sedih. Kalau saya sedih, karena anak saya sudah besar. Jadi kalau dia libur, kayaknya enak banget. Kita bisa ngobrol, bisa main-main, bisa jalan-jalan. Ya, pokoknya hura-hura. Yeah. Hip hip hura hura hura hura hu hu. Enggak boleh diterusin ya. Soalnya ini kan lagi bahas tentang AI. Masa saya langsung hip hip hura hura. Hari ini kita bahasnya tentang AI. Kalian pasti tahu AI itu fungsinya apa, karena sekarang di HP aja sudah ada AI. Jadi kita nanya gampang kan. Kalau dulu mungkin kalau kita bingung, kita mesti cari-cari, baca web-web yang ada, misalnya apa yang kita cari datanya. Tapi sekarang ini begitu kita ketik, bet, langsung keluar semua apa yang kita tanyakan secara tertulis. Jadi kita nggak usah kepe-kepe website orang lain lagi. Jadi kita tinggal baca aja. Wah, enak ya. Kalau dulu kan nggak begitu. Nah, jadi sejak ada AI, orang menjadi malas. Iya, bener. Karena kenapa? Malas nyari yang lain. Langsung aja baca. Kan gampang. Ini ada baik dan ada enggaknya. Baiknya adalah kita mendapat jawaban yang instan. Tapi jawabannya itu harus ditelusuri lagi. Belum tentu 100% benar. Karena karena dia sibuk ya waktu nyari jawabannya. Mungkin ada gak sengaja bukan jawabannya salah persen, salah 100%. Tapi mungkin kadang-kadang kebenarannya harus ditanyakan berulang-ulang. Betul. Tapi enaknya AI itu bisa menjadi teman kita. Teman kapan? Teman di pada saat waktu kita uliau, bukan? Sangsin nanku. Ya, itu terpenting. Kalau misalnya dulu kan, aku sedih duduk sendiri. Wah, kalau sekarang duduk sendiri, boleh pencet AI. Karena AI akan menjawab semua jawaban kamu. Kamu tadi Jenny tulis, saya sedang sedih. Apa jawaban AI? Coba kalian tebak deh. Jawaban AI sangat-sangat enak banget. Aku ikut sedih mendengarnya. Kalau kamu mau cerita, ceritakanlah apa saja yang terjadi hari ini. Gak perlu rapi atau masuk akal, tulis sebisanya. Aku akan mendengarkan tanpa menghakimi. Wah, gila. Coba kalau kita ngobrol sama teman kita, kita baru cerita sampai setengah, langsung nyeletuk-nyeletuk. Kayaknya gak begini, kayaknya gak begitu. Wah ya, udah gitu kita mau cari temen yang kayak gimana, yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita. Kadang-kadang kan kita milih-milih ya, karena kita berasa, wah dia bawel nih. Begitu kita cerita, besok jadi gosip. Sama cerita yang ini, kalau diceritain, kita cerita-cerita, dia gak ngerti-ngerti, kesel. Ya kan? Jadinya daripada bingung gitu ceritanya sama AI. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Banyak sekali anak-anak muda yang lebih senang cerita kepada AI daripada sama teman-temannya. Karena kalau yang cerita apa yang malas pada cerita sama teman-temannya, kemungkinan besar adalah satu, masalah pribadi. Mungkin yang bagi dia, misal bagi yang si penderita ini, adalah kejadian yang mungkin agak memalukan. Atau dia yang salah. Karena kalau dia yang salah, dia cerita sama orang-orang, orang lain kan agak bilang, ya lu sendiri sih yang salah, kan malah disalahkan kan. Jadi dia orang lebih seneng cerita sama AI. Karena AI tadi responnya, dia tidak menyalahkan, tapi menyemangati. Nah memang kadang-kadang ya berhati-hati ya. Jadi kalau misalnya salah disemangatin kan bingung juga ya. Ya maksudnya ya, AI kalau ngomong tuh positive thinking, bagusnya di sana. Kejelekannya, kalau andai kata kita terus-terus bergantung kepada AI, jawabannya adalah satu, kita jauh dari teman-teman. Kadang-kadang kita jadi berasa teman-teman tuh gak ngertiin gue, yang ngertiin cuma si AI. Sedangkan kita kan harus hidup bersosialisasi. Ini dia masalahnya.

kalau sampai kita terus bergantung dengan AI, jadi kita teman semakin dikit. Bener gak? Karena teman-teman kita kan juga sama gitu sama kita, iya kan? Berarti dia juga kalau lebih percaya sama AI, berarti juga makin lambat, makin laut, makin berkurang. Jadi lama-lama orang tuh tidak bersosialisasi sesama teman, tapi sesama AI. Nanti AI tambah berat kerjaannya. Jadi untuk anak-anak kita, kita harus perhatikan. Kalau mereka sering curhat dengan AI, berarti kamu harus sering nemenin dia. Itu dia kunci jawabannya. Tiada yang lain. Karena kalau dia terus bersama dengan AI, tidak bersama dengan engkau sebagai orang tuanya, maka anak Anda akan kesepian. Dan apa yang menjadi pikiran mereka itu adalah pikiran dari AI. Jadi kamu sebagai orang tua, tolong ya, tolong perhatikan anak-anak kalian supaya anak-anak kalian hidup dan sehat. Benar, akal yang sehat. Jadi supaya dia tidak selalu semuanya 100% bergantung pada AI, tapi juga bergantung dengan sosialisasi dan orang tuanya. Benar nggak? Dapat 100 dong. Kacau nih Jenny, kacau. Oke, terima kasih malam ini sudah bersama dengan Jenny. Jangan lupa minggu depan tetap bersama Jenny di acara Heni Xin Heni Xin. 谢谢大家今天有收听我们的 FM 93.1，不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目，拜拜。